dari kawasan MTH Reuni 17 Bojonegoro ya. Yang masih kan kau ingat sama diriku? Wah, ya pasti masih ingat ya. Karena mungkin sesuatu hal yang mudah diingat dari saya itu adalah Judas. Orang yang baru pertama ketemu saya pasti selalu akan memberikan ini ya, slogan itu kepada saya, bahwa saya itu orangnya Judas gitu ya, menakutkan. Dari semua teman-teman yang sekarang udah pada tahu gitu ya, udah pada akrab, dari awal pertama itu pasti saya tanya bagaimana kesannya, dan ternyata semua jawabannya sama, adalah kesannya itu saya adalah orang yang Judas dan menakutkan. Padahal enggak sih ya.

Padahal saya itu orangnya yang halus banget gitu ya. Aduh deh. Ya pasti pagi hari ini sobat ya, untuk yang baru merapat, yang baru bergabung, yang juga baru mendengarkan suara saya, mudah-mudahan kalau sewaktu-waktu juga bisa bertemu gitu ya. Gak boleh kaget ya kalau mungkin bisa dibilang kayaknya judes gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, itu memang cuma muka aja dari lahirnya udah kayak gitu gitu ya. Tapi orangnya enggak judes kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ale. Selamat pagi ya Pak Ale ya. Sudah nyeruput kopinya ya. Mungkin Pak Ale juga belum pernah ketemu sama saya ya. Nanti kalau mungkin ketemu sama saya, pastinya juga kesan pertama itu pasti juga akan bilang kalau saya ini orangnya lagi judes banget gitu ya. Ya karena memang gak tahu sih, memang muka saya dari dulu kayak preman gitu ya. Bahkan dulu waktu saya sekolah, saya itu punya panggilan khusus loh. Saya tuh punya panggilan. Panggilan saya tuh kapak merah. Oh, siapa aja udah dengar kapak itu ya takut ya, apalagi ada merahnya. Jadi sangat menakutkan banget ya. Oke ya Pak Ale, selamat pagi, selamat ngopi-ngopi aja. Mudah-mudahan nanti pas ketemu saya gak ini ya, gak kaget ya ketemu sama kapak merah ini ya. Tapi itu cuma mukanya doang kok, untuk hatinya itu halus banget, halusan. Oke, kalaupun juga lagi jeruput kopi pagi hari ini Pak Ale, jangan lupa sandingannya roti goreng ya, mantep banget itu ya. Bu Win, belum ada notif masuk di sini. Apakah mungkin belum mendengarkan radionya, atau mungkin radionya udah disetel tapi belum bisa kasih notif gitu ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Senin ya. Ada Bu Win itu pasti ada Mbak Las. Selamat pagi ya Mbak Las, sudah cukup sibuk dengan dunia apa di pagi hari ini ya. Apanya juga lancar-lancar selalu ya di kesempatan kali ini ya, sambil mendengarkan Sebaram Kemana Bas Radio Ne Bojonegoro. Yang pasti ya di hari Senin ini kalau masih malas, masih ogah-ogahan, jangan lupa untuk kembali tetap semangat gitu ya. Yang pastinya tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio Ne Bojonegoro. Dan yang pasti untuk selalu berhati-hati ya dimanapun kita berada. Begitu juga dengan perabot-perabot yang ada di rumah ya, untuk selalu dicek juga, untuk selalu diperiksa juga gitu ya, biar semuanya tetap aman saja sobat ya. Karena ini yang terjadi di kawasan Kanor, rumah warga Kanor Bojonegoro terbakar sobat. Ini diperkirakan dugaan sementara karena konsleting listrik ya. Peristiwa ini menimpa rumah milik Ara Jimin yang ada di Dusun Meruwet, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, minggu kemarin sobat Bas ya, minggu dini hari, di mana tokonya ini terbakar sobat. Berikut perabot dan barang-barang dagangan yang di dalam toko hangus terbakar, tidak bisa diselamatkan ya. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Dugaan sementara penyebab kebakaran atau sumber api berasal dari konsleting listrik ya. Jadi untuk sobat, untuk selalu berhati-hati, untuk selalu waspada, dan selalu bisa ini ya, berkala mengecek segala perabotan yang ada di rumah, khususnya juga berhubungan dengan kabel dan sebagainya begitu ya. Jadi kalau memang sudah ada yang aus-aus gitu ya, untuk bisa segera diganti dan diselamatkan, tidak sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, mau tetap semangat ya pagi hari ini bareng Dian Wijaya di IG. Dikasih dulu yang satu ini ya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, masih dari kawasan MTH Arena 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. Cuaca sudah benar-benar cerah terang, panas gitu ya. Sesuai dengan perakiraan hari ini, mataharinya itu cetar banget sobat Bas ya, sampai nanti siang ya, jam 2-an itu diperkirakan ada hujan ringan. Tapi gak tahu juga, namanya juga cuma perakiraan ya, bisa terjadi bisa tidak. Karena memang yang namanya hujan akhir-akhir ini sudah sering atau jarang datang gitu ya, kalau benar-benar pas ketepaan gitu ya. Ya pasti pagi hari ini yang sudah sibuk dengan rutinitasnya, yang sudah mulai sibuk dengan beragam aktivitasnya, pokoknya lancar selalu ya. Jangan lupa di kondisi cuaca yang panas seperti ini, karena kita juga udah masuk musim kemarau ya, kita harus benar-benar bisa menjaga kondisi kesehatan kita, juga kondisi lingkungan di sekitar kita, biar semuanya tetap aman begitu ya. Dan ada beberapa tips yang mungkin bisa sobat selalu gunakan ya, untuk tetap aman dan nyaman saat beraktivitas di cuaca yang terik dan panas sobat ya. Jangan lupa pokoknya untuk tetap minum air putih, banyak minum air putih meskipun belum haus, meskipun nggak haus ya, itu bisa mendehidrasi tubuh. Karena dengan kondisi cuaca yang panas, tubuh ini biasanya mengeluarkan keringat cukup banyak gitu ya. Jadi kalau kita kurang minum, bahaya banget. Kemudian hindari terlalu banyak minum manis atau berkafein, karena bisa bikin cepat dehidrasi. Jadi minumnya yang paling bagus minum air putih saja ya. Ngopinya pagi aja cukup satu kali ya, atau mungkin kalau sama nanti sore gitu ya. Jangan pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi. Bahaya banget ya. Jangan lupa juga untuk kenyamanan, pilih pakaian yang longgar dan berwarna terang ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai topi atau juga payung. Kalau lagi jalan kaki, kalau pakai motor, helmnya jangan lupa dipakai juga ya. Gunakan juga tabir surya. Ini bisa dioleskan ya, sunscreen ya, minimal SPF 30 jika beraktivitas di bawah matahari ya. Dan ulangi pemakaian setiap beberapa jam jika berkeringat ya. Dan yang pasti sobat, makan makanan yang segar dan bergizi. Boleh buah-buahan ya, mulai dari semangka, melon, jeruk. Ini juga bisa membantu menjaga cairan tubuh gitu ya. Jadi bukan hanya asal-asalan buah gitu ya. Jangan lupa untuk waktunya istirahat, beristirahat. Kalau memang juga kayaknya udah agak capek banget gitu ya, juga segera beristirahat. Jangan memaksakan tubuh saat mulai merasa lelah atau pusing gitu ya, karena ini nanti bisa berdampak lebih bahaya lagi gitu ya. Jadi kalau mungkin pas kondisi panas kayak gini nih, biasanya yang sering terjadi itu pusing, mual, lemas, sakit kepala, dan keringat berlebihan. Jadi segera beristirahat, minum air putih, dan istirahat dulu gitu ya, biar kembali fit lagi tubuhnya. Jangan lupa juga untuk tetap berolahraga, lakukan pagi atau sore hari ya. Olahraga ringan-ringan aja, jalan kaki itu sudah termasuk olahraga yang paling enak sobat Basebam ya. Jadi tetap sehat, tetap semangat, dan yang pasti bahagia. Itu dia deh ya. Oke, masih bareng Dian Wijaya pagi hari ini ya, di perjalanan IG ya. Betul ya Pak Ale ya, jangan kebanyakan kopi. Kalau hari ini ngopinya udah pagi ya udah ya. Nanti siang bisa pakai air putih lagi ya. Atau mungkin kalau gak suka air putih itu biasanya, kalau gak suka putih dingin, panas itu biasanya air putih dingin. Itu bisa apa, mendehidrasi tubuh gitu ya. Apalagi kalau mungkin sudah kebanyakan kopi, bahaya banget, nanti malamnya gak bisa tidur ya. Oke deh, saya coba kasih dulu satu lagu ini ya. Saya tuh lagu ini nih buat si kembar ya, si kakak suluh. Karena diantara ketiga S itu dia yang paling gendut gitu ya. Tapi meskipun gendut tuh paling enak ya untuk dipeluk. Ya pokoknya sobat ya, untuk yang lagi gendut-gendut jangan merasa insecure. Karena bagaimanapun juga gendut tidak akan mempengaruhi penampilan Anda. Harus tetap percaya diri, yang penting sehat. Itu dia ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

This is Bin Dere Official featuring Opat Nyoni Musi.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: 1.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
2: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
0: Nitasan, biar langsing.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

kita semuanya sudah punya bekal ya, bila hari itu nanti tiba-tiba datang menjemput kita, begitu sobat ya. Ya karena mau bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang kekal dan abadi ya. Mudah-mudahan kita sudah ada persiapan gitu ya, karena sekarang ini nggak tahu gitu ya, tiba-tiba aja terjadi gitu ya, mudah banget. Jadi mudah-mudahan semuanya kita sudah siap, dan bila itu terjadi semuanya pokoknya juga sudah siap gitu ya. Oke. Masuk di season yang terakhir di perjalanan IG pagi hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja. Ya pasti yang pengen bergabung boleh, masih ditunggu ya di WA-nya, juga di teleponnya 885809. Ini kan sebentar lagi masuk di hari raya kurban gitu ya. Pastinya mungkin yang sudah bersiap-siap pengen ikut berkurban, biasanya sudah memilih-milih hewan kurbannya dari sekarang gitu ya. Dan ini dari perjalanan, sepanjang perjalanan Patimura itu juga sudah banyak sekali ini ya penjual hewan kurban yang sudah berjajah. Banyak sekali kambing ya di situ. Jadi mudah-mudahan juga untuk sobat yang kebetulan akan ikut berkurban di tahun ini, mudah-mudahan bisa lancar acaranya gitu ya. Dan ini ada salah satu video yang mungkin lagi viral sobat. Ini mungkin juga karena hewan peliharaannya juga mau dijual karena mau dikurbankan gitu ya. Tapi semuanya ini gagal berantakan sobat, karena sapi ini tidak mau dijual ya. Si sapi ini tidak mau dijual dan sapinya malah menanduk pemiliknya. Bahkan mengalami luka sobat ya, karena kena tanduknya itu diserotok 3 kali sobat Bas FM ya. Bahkan harus mendapatkan perawatan karena mungkin ya lukanya cukup berat sobat ya. Bagaimanapun juga sapi itu kan hewan yang besar banget gitu ya. Nah dan anehnya sobat ya, pas sapinya itu kembali ditenangkan, dia itu dimarahin ya sama pemiliknya gitu. Dinasihati kenapa gak kebetulan, dan ternyata malah sapinya tuh mengeluarkan air mata, menangis sobat ya. Gak tahu apa yang terjadi. Mungkin sapinya karena sudah saking cintanya ya sama pemiliknya, sudah merasa kayak keluarga sendiri, jadi gak tega. Mungkin dia pengen dikorbankan atas nama keluarga ya. Ada-ada aja deh kejadian di dunia ini. Tapi saya ngeliat ceritanya ikut terharu juga sobat. Seekor hewan saja bisa menangis gitu ya, karena mau dikorbankan untuk orang lain. Padahal selama ini kan dia dirawat sama pemiliknya gitu ya. Mungkin dia berharap pengen menjadi korban untuk pemiliknya sendiri gitu ya. Dan saat sekarang ini sapinya udah dirawat lagi, belum ada rencana untuk dijual lagi ya, menunggu sampai pemilik nya mengalami ini ya sehat lagi, karena emang sekarang masih luka dan masih mendapatkan perawatan ya. Mudah-mudahan nanti ada solusi. Mudah-mudahan ini nanti sapinya bisa dikorbankan untuk ini ya, untuk pemiliknya sendiri gitu, nggak sampai dijual lagi gitu ya. Karena kejadian kayak gini kan jarang-jarang ya sobat, ada hewan yang menangis ketika mau dijual gitu ya. Oke. Ya pasti masih di perjalanan IG pagi hari ini, masih bareng Dian Wijaya. Coba dihadirkan dulu ya yang satu ini. Tetap di Semalam Kemana Basir Radio nih, Bojonegoro.

0: Bingkus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, masih dari Kawasan MTH Arwana 17 Bojonegoro ya, setobat. Ya, kita tetap harus optimis ya. Segala sesuatu kalau mungkin belum hari ini, mungkin besok. Kalau besok juga belum, mungkin lusa. Kalau lusa belum, mungkin bisa minggu depan. Minggu depan belum lagi, ya mungkin bulan depan. Bulan depan belum lagi, ya positive thinking tahun depan ya. Yang pasti mudah-mudahan kita selalu bisa menjalaninya dengan baik begitu ya. Dan sobat Bas ya, karena emang segala sesuatu itu tidak pasti, apa yang terjadi juga tidak tahu. Jadi hari gini milih yang pasti-pasti aja. Apalagi kalau kadang itu ya, kita baru sadar ada hal yang kecil yang penting banget gitu, pas tiba-tiba ngilang gitu ya. Kayak sinyal nih salah satunya ya, kayak sinyal. Serius deh sobat ya, hari gini siapa yang gak bergantung sama yang namanya sinyal ya. Mau ngapain pokoknya dilihat dulu sinyalnya gitu ya. Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, ada juga video callan sama teman, sama keluarga, sama orang tercinta, sampai ngabarin gitu ya. Semuanya ini butuh yang namanya sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia ya. Pas dia bagus, hidup kita jadi tenang. Tapi pas dia hilang dikit, panik satu rumah ya. Panik gak karu-karuan. Apalagi kalau pas lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering gitu ya. Duh, rasanya kayak di PHP-in sama semesta ya. Jadi sobat, jangan sampai hal ini terjadi ya. Dan untungnya sekarang sudah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren ini gak cuma cukup untuk di kota aja ya. Tapi Smartfren ini jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, baik mau buat kerja, mau gaming, mau streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang. Semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat sobat yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas sobat Bas FM seharian ya. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Apalagi kalau lagi dengerin kita juga mau streaming ya, kalau udah pakai Smartfren, jeling streamingnya ya, lancar streamingnya gitu ya Pak Ale ya. Jadi bisa mendengarkan lagu-lagu dari Bas FM dengan lancar kalau udah pakai Smartfren. Jadi untuk sahabat yang belum pakai Smartfren, beralih sekarang juga ke Smartfren begitu ya. Di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita berindia dulu sejenak ke negara India gitu ya, dengan yang satu ini ya.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
9: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
8: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Masih di perjalanan Niki pagi hari ini, masih bareng Dian Wijaya ya. Ya pasti di hari gini sobat ya, apalagi pagi-pagi, jangan sampai mood kita itu tiba-tiba hilang ya, gara-gara yang namanya sinyal ya. Semuanya sekarang itu gak bisa lepas dari yang namanya sinyal sobat ya. Apalagi kadang pas tiba-tiba ada sesuatu yang pengen dilihat gitu ya, tapi tiba-tiba sinyalnya hilang. Jadi hal ini jangan sampai terjadi ya sobat, karena memang hari gini semua orang itu bergantung sama yang namanya sinyal. Mau scroll TikTok, mau streaming, mau video call, mau apapun pokoknya ya, semuanya pakai yang namanya sinyal. Nah, untuk sobat, supaya kebutuhan sinyalnya aman dan lancar, jangan sampai salah pilih provider ya. Dan lucunya lagi, sekarang ini sinyal udah kayak sahabat setia. Pas dia bagus, kita bisa hidup tenang. Tapi pas dia hilang, paniknya luar biasa ya. Kayak kehilangan sesuatu yang wow, benar-benar gitu sobat ya. Apalagi kalau memang pas lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba hilang ya. Duh, rasanya kayak di PHP ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Mulai sekarang beralih ke Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, mau nge-game, mau streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya lebih nyaman tanpa ada drama sinyal putus-putus. Jadi untuk sobat Bas, jangan sampai ketinggalan ya. Yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internetan super cepat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, semalam kemana Bahasa Pemradion Bojonegoro ya Sobat? Masih di perjalanan IG pagi hari ini. Yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung ya. Thank you ya, dari kawasan mana ya ini ya? Kawasan Timur ya, kawasan Timur. Pagi hari ini sudah hadir, sudah merapat, sudah sibuk, sudah rempong dengan dunianya. Yang penting jangan dunia lain ya. Oke, selamat pagi ya. Dan spesial request lagu pagi hari ini buat Mr. Jack ya. Yang ada di mana tuh di Mr. Jack di mana? Di CBM ya. Di CBM, oke. Ya harus lancar selalu, sukses buat mengejar targetnya. Biar nanti kalau targetnya tembus gitu ya, bisa terbang kemana-mana ya. Yang penting bisa balik lagi ke dunia ya. Oke deh, ya pasti masih bareng Dian Wijaya. Merpati dulu requestnya pagi ini.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya Sobat Bas FM. Tidak terasa pagi hari ini kebersamaan kita di perjalanan ini juga harus dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung ya. Selepas ini tentu saja bisa kembali menyimak Spektrum ya. Ada tema tentang krisis itu mahal harganya ya, sampai bikin geger dunia maya karena keberaniannya skakmat juri LCC 4 pilar MPR RI ya. Ada Ocha dari SMA 1 Pontianak justru memanen apresiasi elit mulai dari beasiswa S1 dari Ketua Komisi 2 DPR RI sampai juga dinotis langsung sama Wapres Gibran ya. Dan sempat beredar kabar miring kalau Ocha kena somasi, tapi tenang aja, itu dipastikan hanya informasi yang tidak benar ya oleh keluarga. Dan meski begitu, isu ini membuka kota Pandora yang lebih besar. Apakah ruang aman untuk anak berpendapat benar-benar sudah ada, atau bayang-bayang represi masih menghantui? Simak ya selengkapnya hanya di Spektrum Radio Jatim yang membedah fenomena ini bareng pakar psikologi dan juga pendidikan ya. Di jam 9 nanti yang disiarkan serentak oleh 88 radio di Indonesia. Tetap merapat sobat ya. Dian Wijaya pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk segala kebersamaannya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan ya segala macam rutinitas Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Permisi yuk. Bye-bye.

0: keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
1: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
0: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
1: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
0: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak. Bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, kegotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
0: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
0: Sementara dari sisi kompetensi

0: Televisi. Founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
1: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, perhitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini buat sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
0: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Falswa Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Akbas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 0877-7724-3377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Minstur
8: Power Geng Bus.
9: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
8: Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink
8: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
8: Masa gak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
8: Choco drink
6: my mood booster.
8: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
1: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Sah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: adalah Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
7: Harganya cuma 7.500 tau.
5: Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk,
1: buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: dan ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Tanes, Rausa, Bingung, Iki lho catetane Simbah, semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima, jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo melencer di Bojonegoro.

pagi. Sobat Bus FM, jumpa kembali ya bersama Elvi tentu saja pada program kesayangan kita di Lagu Pop Indonesia sampai tuntas nanti di jam 3 ya. Beberapa lagu pop yang siap untuk menemani saat istirahat siang Anda di tengah kesibukan Anda dan setiap apapun aktivitas Anda sobat. Bersama Lagu Pop Indonesia 96.6 Bus FM Radio Nipu Cirebon.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis. Terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
1: Wangi segarnya nanas. Pecah!
0: Nyuci apa aja, satset.
2: Wow, adem di tangan.
0: Ini dia si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

single lagu Mimpi yang juga sudah mengantarkan di menit ke-58 lepas dari jam 12 pada siang kali ini ya. Sobat Bos FM, tentang mimpi, setiap orang mempunyai mimpi, di mana mimpi kita akan terwujud tidaknya itu tergantung apa usaha yang kita lakukan, sobat. Semua orang berhak dan pastinya boleh saja dong ya, kalau mau punya mimpi setinggi tingginya itu setinggi langit misalnya. Tapi setidaknya apa yang kita perjuangkan itu juga harus sesuai dengan kriteria mimpi kita, kayak gitu sobat. Setiap mimpi seseorang itu berhak untuk menggapai meraihnya ya. Bukan hanya sekedar mimpi yang kemudian kita mengabaikannya sehingga kita tidak berusaha dan belum tentu bisa menggapainya gitu. Karena tidak ada hal yang mudah untuk kita gapai, apalagi tentang cita-cita, tentang mimpi, keinginan yang harus terwujudkan. Harus ada komitmen, harus ada perjuangan. Seperti itu Sobat Bas ya. Sobat Bos FM, pada siang kali ini ya, seperti biasanya juga saya undang untuk gabungannya ya di 0813052966 dan juga untuk on air di 0353885809. Terima kasih Mas Yoko yang baru saja kirim WhatsApp. Saya loh dikirimi, alhamdulillah, terima kasih Mas Yoko. Sambel, terus kerupuk, ikan goreng, ada pete, terus kemudian ada tempe goreng, kemudian ada cakangkung dalam bentuk foto. Ya udah, selamat makan siang kalau gitu Mas Yoko nggih. Thank you makan siangnya ditemani 96,6 Bas FM gitu ya. Oke, matur sembunuhun. Halo, selamat siang Mas Alei. Bagaimana punya kabar dari kawasan Malang? Meskipun di sini panas banget kalau siang-siang gini ya, tapi kalau Malang, Batu, Sarangan itu jam segini ya tetap dingin ya. Cuacanya itu tetap dingin, hawanya dingin, sejuk. Karena di kawasan sana itu sudah menjadi ciri khasnya gitu sobat. Yang suasananya juga membuat kangen untuk main ke sana ya. Kalau di sini panasnya panas pol. Kalau di sana mah terlihat panas tapi kayak suhunya dingin gitu. Bersama 96,6 Bas FM. Halo, selamat siang. Bu Win, pripun, sudah makan siang? Sudahkah ngopi? Kalau belum yuk ngopi. Iya deh, bersama program Lagu Pop Indonesia. Masih banyak sekali lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Setiap orang pernah muda, saya pun juga pernah muda. Waduh, kalau pernah muda berarti sekarang sudah tua ya. Gak apa-apa. Karena yang sudah gak muda itu berarti sudah mateng ya. Dalam arti sudah punya pengalaman, sudah apa ya, pernah melalui pahit manisnya kehidupan, sudah tahu jadi muda, sudah tahu jadi canum. Jadi ini saya kayak wes tua. Pernah muda bersama Bunga Citra Lestari.

0: Nasho Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare 96.6 Radio Nih Bojonegoro.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. Ke Natural White, glowing is yours.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Terima kasih untuk Mas Luki yang juga sudah merapat ya, lagi monitor nih katanya. Mas Luki minta lagunya Fanny Sugi Jogja Lantai 2 dong kak. Semangat buat kakak yang lagi siaran. Terima kasih Mas Luki yang ada dari kawasan mana nih Mas Luki? Lupa saya. Oh iya iya paham. Ini Mas Luki dari kawasan luar Bojonegoro yang jelas ya, ya kan? Okay, nanti Elvi puterin spesial untuk Mas Luki. Lagunya juga sudah saya siapkan. Thank you sudah merapat pada siang kali ini, nggih, Mas Luki. Sobat, ada masalah pada gigi yang sakit terkadang berasal dari gusi yang bengkak ya. Gigi sakit, gusi bengkak, waduh ini rasanya luar biasa, memakan terasa susah banget, jadi males kayak gitu ya. Jangan lupa jaga kebersihan mulut nih sobat, jadi kayak sikat gigi itu harus rutin dan tetap bersihkan sela-sela gigi. Kalau memang sakit ya pelan-pelan kayak gitu, jangan terlalu kuat kalau menggosok sikat giginya itu, nanti juga takutnya malah cedera untuk gusi kita kayak gitu sobat. Kumur air garam yang hangat ya, kemudian perbanyak minum air, apalagi ya, jangan lupa kompres dingin di pipi, hindari rokok, dan bisa meminum obat pereda nyeri. Kalau memang sakitnya berlanjut larut-larut nggak reda-reda ya, harus segera periksa ke dokter gigi sobat ya. Bengkak makin besar misalnya kayak keluar nanah, demam, ini sulit makan, nyeri berat atau tidak membaik selama beberapa hari. Berarti kalau 3 hari lebih masih terasa sakit banget ya, harus kita periksakan ke dokter gigi biar aman sobat ya. Bareng Elvika tentu saja pada siang kali ini, edisi siar pada hari Senin 18 Mei 2026. Gak terasa Mei itu sudah melewati pertengahan ya, udah pertengahan, nanti ketemu tanggal 20, tanggal 25. Waduh kok gak terasa tiba-tiba akhir Mei kayak gitu. Bersama 96,6 Mas FM Radio di Bojonegoro, masih bersama Elvi di sini tentu saja di Lapopin Lagu Pop Indonesia. Saya hadirkan spesial untuk Mas Luki bersama Fanny Sugi, Jogja Lantai 2.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Dan 6,6 Radio di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata

Masih bersama 96,6 FM Radio Ni Bojonegoro ya. Pada siang kali ini, ada yang bilang katanya siang-siang ini tuh sangat panas banget gitu ya. Siang-siang gini enaknya, paling enak kalau panas-panas gitu minum es. Waduh. Sambil di tengah kesibukan Anda ya. Ada yang kesibukannya itu harus cuaca panas ya. Kalau cuaca dingin, kesibukannya itu gak bisa, aktivitasnya gak bisa dilaksanakan, gak bisa dilakukan. Karena butuh berjemur-jemur, karena menjemur produk, untuk menjemur mengeringkan pakaian, atau untuk menjemur yang lain-lain kayak gitu sobat ya. Berarti kan tergantung cuaca. Nah, kalau untuk mengeringkan untuk aktivitas Anda, apapun yang memang kita lakukan yang kaitannya dengan alam, itu alam tuh sulit ditebak kayak gitu ya. Selamat bersibuk aja untuk sobat yang sekarang juga lagi bersibuknya itu di rumah aja, karena mengerjakan tugas-tugas kerjanya itu dari rumah. Tapi loh sobat, ada juga tuh yang mengeluh. Mengeluhnya tahu gak kenapa mengeluh? Ya itu mengeluhnya lah karena aku loh, wong jaringan internetnya aku loh wangel top bos. Jadi ya sepuntennya ya, kalau misalnya tugasnya aku telat kayak mana. Waduh, waduh, hari gini ya, hari gini jaringan internetnya aku lemot, ya ampun, udahlah. Jangan, karena apa? Kalau ada yang lemot-lemot kayak gitu, itu mending beralih ke yang lain. Apa itu? Ada dong, ya iyalah. Nah, gini nih Sobat Bas FM, kadang tuh ya, kita tuh baru sadar ada hal kecil yang juga penting banget. Pas tiba-tiba dia ngilang kayak gitu, kayak sinyal, serius deh. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal ya? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan juga keluarga, sampai ngabarin aku sudah nyampe. Itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar sobat. Dan lucunya tuh ya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia nih. Pas dia bagus, hidupnya tenang. Tapi pas dia hilang dikit, waduh, paniknya satu rumah, satu kantor. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering ya. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, Sobat Bas FM, untungnya sekarang ada Smart Friend Jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, ataupun sekedar kirim chat ke orang tersayang, semua jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Terus, jadi Sobat Bas FM, buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas kalian seharian.

0: Iya, Sobat Bos FM, tentu saja masih bersama Lagu Pop Indonesia ya. Senang sekali di tengah aktivitas Anda, di tengah kesibukan Anda juga sambil mendengarkan musik-musik yang keren dan luar biasa sekali dengan ditemani Lagu Pop Indonesia ya. Tentu saja untuk sobat yang aktivitasnya juga tentunya bukan hanya di lapangan aja ya, bukan hanya di kantor aja. Ada juga yang bekerjanya dari rumah tapi bergantung dengan internet sobat, yang katanya ngeluh anak juga ikut sing suambat ngeluh sobat ya. Nah, apabila kita sibuk kerja, dari pekerjaan kita ini memerlukan jaringan internet yang juga harus set-set kayak gitu. Zazet pieta ya ya to ya ya lah nek misale internete lunga tebal kaya ngono kuwi ya wis aduh bikin kita tuh malah jadi itu ya emosi banget karena apa? Lah wong gaweane gak barbar iki lho gara-gara internete luar kaya ngono kuwi. Piye ya sobat? Ada dong solusinya untuk sobat Bas FM semuanya ya. Sobat Bas, kadang tuh ya memang kita tuh baru sadar ada hal kecil yang penting banget ya. Pas dia tiba-tiba ngilang kayak gitu. Wow, apa itu? Si doi yang ngilang itu apa itu? Ya, contohnya kayak sinyal. Serius deh sobat. Nah, hari gini siapa sih yang gak bergantung pada sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman atau keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Tuh, semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan Sobat Bos FM, lucunya lagi ya, ini sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia ya. Pas dia bagus, hidupnya tenang. Pas dia hilang dikit, wah, panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering ya. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta kayak gitu ya. Nah, Sobat Bos FM, untungnya sekarang ada Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi, sinyal Smartfriend gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfriend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi, buat Sobat Bos FM yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfriend, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Bunana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nova Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, Sobat Bus FM, terima kasih untuk ada semuanya di sore kali juga masih bersama 9,6 Bus FM ya. Ini sudah tepat tep di jam 3. Saatnya Elvi juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih Sobat, selanjutnya bakalan hadir untuk program selanjutnya di Dangdut Club Lamania dan bersama Bella Pusma nanti Sobat ya. Thank you untuk ada semuanya, semangat selalu Sobat dan bye-bye.

0: Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar? Kilas Berita 3 kembali hadir untuk Anda edisi Senin 18 Mei 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro hadiri Muswil ke-9 Rapi, dorong sinergi komunikasikan program pemerintah. Dinkes Bojonegoro ajak masyarakat waspada hanta virus dengan menjaga kebersihan lingkungan. Persiapan peluncuran program Kaget PMK Bojonegoro gelar simulasi.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menghadiri musyawarah wilayah ke-9 Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi 1304 Bojonegoro di Aula Universitas Bojonegoro minggu kemarin. Kegiatan ini mengambil tema meningkatkan peran organisasi pemerintah dan masyarakat. Dalam sambutannya, Nurul Azizah menyampaikan apresiasi peran Rapi wilayah 1304 Bojonegoro dalam mendukung komunikasi sosial dan penanggulangan kebencanaan di tengah masyarakat. Keberadaan Rapi memiliki kontribusi penting sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pelayanan publik maupun penanganan situasi darurat. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas masyarakat, termasuk Rapi, dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat akan memperkuat ketahanan sosial dan mempercepat penyampaian informasi hingga tingkat desa. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Dr. Ruri Dewi, menjelaskan bahwa hantavirus dapat menular melalui urin, kotoran maupun air liur tikus yang bercampur dengan debu dan terhirup manusia. Penularan juga bisa terjadi saat seseorang menyentuh benda yang terkontaminasi kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan. Gejala awal hantavirus umumnya menyerupai flu seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, hingga muntah. Apabila tidak segera ditangani, penyakit ini dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan membahayakan kesehatan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro mengajak masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di antaranya, menjaga kebersihan lingkungan, menutup makanan dan tempat penyimpanan air, membuang sampah pada tempatnya, serta menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya. Melalui edukasi ini, Pemkab Bojonegoro berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya perlindungan kesehatan diri dan keluarga. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar simulasi program Kaget Kedewan Geopark Trip sebagai upaya pengembangan wisata berbasis geopark dan potensi lokal di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Kedewan ini melibatkan berbagai unsur terkait, mulai dari tim akademisi, pemerintah kecamatan dan desa, kelompok sadar wisata, pengelola destinasi, pelaku wisata, hingga tokoh masyarakat setempat. Dalam simulasi tersebut, peserta melakukan pengecekan berbagai titik kunjungan, mulai alur keberangkatan, pengaturan waktu perjalanan, hingga kesiapan fasilitas pendukung di lapangan. Simulasi trip ini berlangsung penuh antusiasme dengan semangat kolaborasi antar pihak sebagai bentuk komitmen bersama mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Kepala Disbudpar Kabupaten Bojonegoro Elza Deba Agustina Elsa dalam simulasinya tersebut berharap program paket wisata Geopark Kaget nantinya dapat menjadi salah satu ikon wisata edukatif dan petualangan yang mampu menarik minat wisatawan. Kata Elsa, program Kaget dirancang bukan hanya sebagai perjalanan wisata biasa, melainkan sebagai ruang edukasi yang memperkenalkan kekayaan daerah secara luas. Demikian kilas berita 3 hari ini, saya Anissa Aziza, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Lalawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kahyangan Api. Kahyangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kahyangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan Kahyangan Api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul Kahyangan Api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kahyangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya sobat, dua komposisi sudah Bella hadirkan ya sebagai opening program DKM hari ini, Dangdut Koplomania 96.6 Radio di Bojonegoro barengan Bella Puspa sobat ya. Dan tidak terasa juga sudah di menit ke-19 lepas dari jam 3 sore. Yang mau bergabung juga bisa di WhatsApp 0811305296.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini. Bass.

0: kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
7: Lagi drakoran. Apa sih?
6: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
7: K-Beauty Box? Ini mau.
6: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
7: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
8: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
9: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
6: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
8: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
6: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
7: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
6: K-Natural White, glowing is yours.
10: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
11: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
10: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
11: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
10: Loh, kok gitu?
11: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
10: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
11: Secara rutin? Emangnya aman?
10: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
11: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
10: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
11: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
10: Yoga, beli sendiri dong.
11: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, balik lagi masih di Dangdut Koplo Mania ya, DKM edisi siar hari Senin. Gak kerasa ya, kemarin lumayan ada long weekend, mulai 14, 15, 16, 17 dan gak kerasa juga sekarang udah 18 sobat. Nah udah di hari Senin, nah. Ya mbak iya ya, minggu nak Senin ki kok cepet kenal loh, tapi nak Senin nak minggu kayaknya suwi. Oke deh, ini Bang Aleh juga hadir. Assalamualaikum Mbak Bel. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sore hari ini tetap cetar rembahana. Iya. Meskipun juga agak ada ngantuk-ngantuknya, tapi enggak apa-apa. Demi sobat Bas FM, ngantuk lebih lagi hilang lah ya. Ayo dangdutan kene. Dan untuk informasi yang akan saya sampaikan, jadi Dispusip Bojonegoro ini meluncurkan layanan tanya pustakawan berbasis WhatsApp sobat. Jadi hal ini untuk mempermudah akses ya. Jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kabupaten Bojonegoro terus berinovasi meningkatkan mutu pelayanan publik guna memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat tanpa harus datang langsung ke lokasi. Nah, Dispusip ini resmi menghadirkan layanan inovasi bernama Tanya Pustakawan. Layanan ini dirancang khusus untuk membantu para pemustaka mendapatkan informasi seputar perpustakaan dengan cara yang lebih mudah, cepat dan juga responsif melalui integrasi fitur WhatsApp atau WA. Sedangkan untuk Kepala Dispusip Kabupaten Bojonegoro, Erik Firdaus juga menyampaikan, inovasi ini merupakan langkah nyata PMK Bojonegoro dalam beradaptasi dengan era digital sobat, sekaligus juga mendekatkan layanan literasi kepada masyarakat luas. Nah, selanjutnya melalui fitur Tanya Pustakawan, masyarakat atau pemustaka ini bisa melakukan konsultasi dan juga menanyakan berbagai hal, diantaranya adalah konsultasi referensi, lalu juga pencarian buku, terus juga informasi keanggotaan serta layanan lainnya seperti kritik dan juga saran. Nah, untuk slogan ini juga ada slogannya, mudah, cepat, dan responsif. Sedangkan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro juga pastinya berkomitmen untuk terus hadir sebagai solusi atas pemenuhan kebutuhan informasi dan juga peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, sobat.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Nus,
1: apa?
0: Kita main cerita berantai yuk.
1: Yuk.
0: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
1: Boleh, boleh. Siapa takut?
2: Akan kuberikan 3 permintaan.
1: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
2: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag choco drink di Alfamidi, Alfamart, atau Alfagi.
1: Eh, Julio, ini beneran emang?
0: Beneran, udah buruan. Ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Choco Drink. Caranya, tinggal beli 2 bag Choco Drink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Choco Drink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Choco Drink. Makin banyak beli Choco Drink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Choco Drink. Info lengkap, follow Instagram at chocodrink.id.
1: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
0: Eh, udah kelar woy cerita berantainya, aku juga mau kali trip.

0: Cadas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, sobat. Satu komposisi dari Ardia Diwang Probowati ya. Ada Tresnoraku Dudu Weni. Ya hanya mengagumi saja tanpa bisa memiliki

Nah itu rasanya juga gak enak gitu ya, menyakitkan. Okay, kita ke informasi selanjutnya sobat ya. Jadi Pemkab Bojonegoro ini akan menggelar ruatan Murwakala untuk melestarikan budaya leluhur dan memperingati Bulan Suro. Nah, jadi kegiatan ini sebagai upaya melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus juga memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau Bulan Suro dalam kalender Jawa. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan pada Selasa di tanggal 16 Juni 2026 di Kayangan Api di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem. Selanjutnya, ruatan Murwakala ini juga merupakan suatu tradisi ritual masyarakat Jawa yang dipercaya sebagai sarana pembebasan dan juga penyucian diri dari sukerta dari sukerta atau kesialan dalam hidup sobat. Nah, tradisi ini juga berkembang dari kisah pewayangan Murwakala yang erat kaitannya dengan budaya Jawa kuno atau nilai spiritual masyarakat. Selanjutnya, selain sebagai pelestarian budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM selama pelaksanaan acara berlangsung. Dan dalam pelaksanaan ruatan, peserta juga diwajibkan mengenakan pakaian bernuansa putih ya, baik pakaian adat Jawa maupun busana sopan dan juga rapi lainnya. Meski kegiatan Murwakala ini, ruatannya ini tidak dipungut biaya, peserta tetap diwajibkan membayar tiket masuk kawasan wisata Kayangan Api sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sobat. Pemkab Bojonegoro juga berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya saja, tetapi juga bisa memperkuat nilai spiritual kebersamaan masyarakat serta mendukung pengembangan destinasi wisata budaya di Kabupaten Bojonegoro.

0: kayak Old Money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, 96,6 Radio Nih Bojonegoro masih barengan Bella Puspa di sore kali ini ya. Terima kasih juga untuk yang sudah setia stay tune merapat. Bang Alen selamat sore, Bu Win juga selamat sore ya. Celali ngopi Bu Win biar gak ngantuk ya sore hari ini. Dan lanjut kita ke informasi. PMK Bojonegoro memfasilitasi studi pembelajaran para penyandang disabilitas ke Kediri, sobat. Jadi PMK Bojonegoro ini terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan dan juga penguatan kapasitas penyandang disabilitas, dan salah satunya melalui dukungan terhadap kegiatan silaturahmi dan studi pembelajaran yang dilakukan oleh Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro atau PDKB ke Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri, yaitu PDKK. Nah, memasuki usia ke 13 tahun sejak berdiri pada tanggal 13 Maret 2014, PDKB ini dinilai konsisten menjadi mitra strategis dan PMK Bojonegoro juga dalam hal mendorong pengembangan potensi lalu juga sosial dan budaya bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro. Nah, selain itu untuk Ketua PDKB Sanawi juga menyampaikan bahwa kunjungan dan silaturahmi ke PDKK ini juga merupakan bagian dari upaya organisasi untuk terus belajar dan memperkuat kapasitas kelembagaan agar semakin adaptif dan juga bisa berkembang, sobat. PMK Bojonegoro juga berharap antara sinergi bersama organisasi penyandang disabilitas ini juga bisa terus diperkuat untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, lalu juga mandiri dan berdaya saing menuju Bojonegoro yang bahagia, makmur dan membanggakan, sobat.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

0: satu.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis. Terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
2: Wangi segarnya nanas.
1: Pecah! Nyuci apa aja, satset.
3: Wow, adem di tangan.
1: Ini dia si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

Iya, Sobat Bas FM, balik lagi ya. Masih di 96.6 Radio Niwicinegoro, DKM Dangdut Koplo Mania. Nah, ini Bella juga kebetulan tuh pakai smartphone, Sobat. Mungkin ada Sobat Bas FM yang pakai smartphone. Wah, pasti banyak gitu ya. Nah, kadang-kadang kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas doi kita ngilang gitu ya, atau seseorang, atau someone spesial di hidup kita tuh tiba-tiba ngilang. Nah, kayak sinyal, serius gitu. Jadi hari ini siapa yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, atau bahkan mau WA lah ya, WA temen, WA keluarga, WA suami, WA istri, ataupun juga WA anak-anak di rumah, atau juga mau ngabarin, aku udah nyampe nih, kayak gitu aja tuh butuh sinyal yang aman dan juga lancar. Apalagi kalau kita misalkan kerjanya agak jauh dari rumah gitu ya, jadi biar gak bikin orang rumah khawatir, nah kayak gitu. Nah, lucunya sinyal sekarang tuh udah kayak sahabat yang paling setia, Sobat. Jadi pas dia bagus, hidup tuh tenang gitu ya. Tapi pas kayak sinyalnya hilang, biasanya juga panik ya, mau ngabarin juga gak bisa, terus WA masuk juga kita gak nerima, kayak gitu. Apalagi kalau pas lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba ngeblank gitu ya. Nah, rasanya tuh kayak di PHP-in, Sobat. Jadi untungnya sekarang nih ada smartphone jagoan sinyal se-Indonesia. Nah, nek gawe smartphone ki yo gak cuma nong kota wae ta ya, nang ngene desa, nang pelosok iso. Mau dibuat kerja bisa, mau dibuat streaming, gaming, sekedar kirim chat ke orang tersayang, dan semuanya juga lebih nyaman tanpa drama, tanpa ada ceritanya tuh kayak sinyal lagi pedot-pedot terus bonong diilang ngono ta ya. Jadi buat sobat-sobat Safum yang pengen koneksinya tetap aman, lancar di mana aja, nah saatnya buktiin sendiri, bisa pakai smartphone jago sinyal yang siap nemenin aktivitas seharian. Aktivitasnya apapun gitu ya, sambil bersih-bersih rumah atau sambil nyegat bus gitu ya, semacam-macam deh ya. Karena smartphone sinyal kuat, internet super cepat, Sobat.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

96,6 Bass FM Radio Ne Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, yuk buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.

0: Seplus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makasih.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ging Push!
1: Yung kaya dong! Ya! Wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
5: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa IPM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa IPM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Wah ya le ye, rumah saku kok ono sing kurang. Oh boyo, kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne?
0: Napa Bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema Bune?
1: Gending matoh Pak Ne.
0: Tenane to Bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bak kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00

kabupaten Sutresno panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa Radio Ne Bojonegoro.

Salam kemana Mbak SFM, milu jeng dalu kelah dorakan rumanteng panjeringan. Engga unten kalau dengan dalu penikotan sama nunggal nyawici lumantar radio Bahas FM. Bina sangat kaulah Gayatri engkang kajibah darakan panjeringan wonten ing kalodangan inci punika dinten Selasa

songolas sasi katiti Suryo walulas dintenipun dinten Senin katiti Suryo Juni mugi-mugi panjenengan saya tansah kalipur jeneng gending-gending lumantar 96,6 Pas FM Radio Ne Bojonegoro kita laras sesarengan gending

Koroka Bangsa Tresno, panjenengan tak sesa sarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

36 menit wekdal wonten studio Radio Pas FM. Ugi taksih kawula Gayatri ingkang kajipan daraken panjenengan. Semoga mbah kalau dengan dalu punika panjenengan badhe ngegono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-8-09 saged ugi lumantar WA 08-1.

89,6 FM Medujeng Telu Kelaturakan Dumateng Panjeringan Tapo Songo Langkung Sekawan Doso Walu Menit Waktu wonten studio Radio Pas FM Mbak Bule Badi Ngegono Utawi Atur Pambagya Wilujeng Saget Sesambetan Lumantar 03 3 8 8 0 Selanjutnya pun wilujeng telu Kelaturakan dumateng sedaya kateng Pas FM Ingkang taksi wungon Katemben jejagungan Katemben laya-laya Utawi katemben menopo kemawon Dan semoga Selajengi penugi kelaturaken dumateng kadang-kadang sedoyon cih Semoga wonten Bu E Ambar dalam Bapak Ambar yang kawontan alat dan kali bangkal tidu Sugengnya wiji lumantar radio Pas FM Kang Robin semoga melaras Ugi mboten kantun Kelaturaken dumateng Bu Mandran yang kawontan alat dan Mojoroto kali tidu Kang Tur Ngenden, Pak Nasir, mugi-mugi dalu punika tansah kalibur. Lan salajengipun wilujeng dalu kelaturaken dumateng Bu Ari dalah wonten Pak Warok ingkang wonten aladan tengger kasem. Kang Ranubaya dalah Ibu Manik Maninten. Mugi-mugi dalu punika ugi tansah kalibur. Dene gendeng-gendeng lumantar 96,6 Pas FM. Kita laras sesarengan gendeng

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

Para kakang sutresna, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

Korukatan Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Salam kawanan Bahasa FM Milujeng Teluk Lautraken Dumat Panjenengan Boten Kraos Sampun Nonton Nelampan Angka 3 Inggih punika tabuh sulah selangkung 16 menit. Semoga mobile teluk punika panjenengan badhe atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar ano tiga gangsal tiga walau gangsal walu nol songo saketukil lumantar WA nol walu setengah setengah kono gangsal kali songo enam enam kalau anda rakan panjenengan ngantos pari porno tapo kali welas teluk.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini. Bas.

Aduh, cuacanya masih redup, masih mendung, masih dingin ya pagi hari ini. Biar makin semangat, biar makin bergelora, biar jadi hangat gitu ya. Pagi hari ini kembali merapat bareng Dian Wijaya ya. Tentu saja di IG informasi pagi yang pasti bikin happy di hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya sobat ya, hingga tuntas jam 9 nanti tetap merapat hanya di 96,6 FM Radio nih, Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.